0: kirapa dala masili anda dahas. Saya dapat abadi dabu sabran dalam masili gradule marianda dahas. Isali brando zalimalaya tala mahazia.
1: My God, my Father. My God, my Father. Freedom.